0: Eti sa kabina menewa.
1: So boy, so boy. No yasi na kau. Hey, sa bibi wa manua. Yeah.
0: No yasi na nyumbu. Sa bibi wa yoyotia.